0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
1: Oh.

daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua.

0: semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
1: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ada berita update yang cukup menyenangkan ini, khususnya buat kita-kita sahabat suara warga Semarang ya. Ada wacana sih, ini masih wacana, tapi semoga bisa beneran dilaksanakan. Di tanggal 7 September nanti Gombel Lama bakal dibuka. Jadi perbaikan jalan Gombel Lama udah hampir rampung dan progresnya sekarang udah mencapai 90%, dan jalan sepanjang 1,27 km itu ditargetin bakal buka di tanggal 7 September, berarti nanti hari Senin.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Sisila ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jun Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Ini
1: sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jun Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkannya enggak, Dun?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Suara Event balik lagi nih sahabat Suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
6: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDX AK, Gravy, Tanksi, Juan Reza, Pertolong Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

Agustus kemarin. Tapi gak ada salahnya ya, kalau misalnya kita hari ini atau sore ini ngebahas tentang yang namanya left-handed alias kidal. Siapa tahu sore ini ada yang lagi dengerin aku, yes I am gitu.

Mungkin kamu salah satunya ya, termasuk kategori rare tuh kalau di Indonesia, ya kan? Tetapi kita nanti bakal bahas fakta-fakta menarik seputar yang namanya kidal ya. Nah, ada pernyataan dulu nih buat sore ini terkait dengan orang kidal. Tahu gak sih bahwa ternyata berdasarkan penelitian, persentase penduduk kidal tertinggi di dunia ya, ini persentase dihitung dari populasinya ya, adalah orang-orang di negara Kanada. Persentase penduduk kidal tertinggi di dunia itu adalah Kanada. Gimana, kamu setuju gak sama pernyataan ini? Wah, bener banget tuh, aku kalau misalnya terakhir ke Kanada waktu itu ya, itu ketemu sama orang kidal banyak banget gitu, ya kan? Bisa jadi. Kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya. Kenapa tuh kok bisa jarang? Nanti kita bakal cari tahu sebabnya juga. Tapi kamu ikutan pollingnya dulu di Gosip atau Fakta. Gimana caranya? Gampang banget. Kalau kamu gak setuju sama pernyataannya, bisa pilih aja gosip. Kalau kamu setuju sama pernyataannya, bisa pilih aja fakta. Gimana ikutan pollingnya? Langsung kamu cek ke @iswara.smg yang ada di Instagram Story. Dan kamu pilih salah satu dari gosip atau fakta.

berkebaya, dan masih banyak lagi. Festival Kota Lama Semarang bakal diadain dari tanggal 4 sampai 20 September 2026 di area Kota Lama Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @festivalkotalamasmg.

dari musisi tanah air. Ada Hindia, Fis, Panda Neira, Efek Rumah Kaca, dan masih banyak lagi. Langsung aja amanin tiket kamu di tiketmart.com. Kultura Festival bakal diadain tanggal 6 September 2026 di Awan Costa Semarang.

0: door prize dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Mujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Mujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap kamu bisa lihat Instagram @the_mujil dan juga @mujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi, masih di gosip atau fakta. Barengan sama aku, Lilian Angie, yang kita lagi ngebahas tentang left-handed person, ya, kidal. Kok bisa ya, jumlah orang kidal itu tidak sebanyak orang-orang yang right-handed gitu. Mungkin kamu pernah ngalamin yang namanya rasa penasaran ya. Mesti pernah punya rasa penasaran itu. Terus teman aku sekelas semuanya pada right-handed loh gitu. Ya memang kalau ngomongin soal kidal sendiri, ini adalah kondisi ketika seseorang tuh dominan ya untuk menggunakan tangan kiri dalam aktivitas sehari-harinya dia. Kayak misalnya makan, menulis, bermain musik misalnya gitu. Dan selain tangan kiri, kaki kiri dari seorang kidal itu juga bisa menjadi lebih dominan. Walaupun hal ini gak selalu terjadi. Bisa aja mungkin keduanya, kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan juga bisa dibilang tuh berimbang gitu ya dalam penggunaannya. Dan memang seorang kidal tuh sering banget dianggap sebagai seseorang yang punya keistimewaan tersendiri. Kayak misalnya dalam kemampuan motorik, cara berpikirnya dia, bidang pekerjaan yang dirasa paling tepat, kayak gitu-gitu. Nah, diperkirakan nih, sekitar 10% populasi dunia itu adalah orang kidal. Artinya kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar berapa ya? Lebih dari 700 juta orang kali ya di seluruh penjuru bumi ini adalah seorang kidal. Tapi kalau di Indonesia kok jarang ya? Emang berapa sih persentasenya? Persentase orang kidal di Indonesia ternyata itu ada sekitar 3,39% dari total populasi, yang artinya tuh emang dikit banget. Dikit banget. Hanya ada sekitar 3 orang dari 100 orang ya. Ada kumpulan 100 orang, nah paling cuma 3 orang aja tuh yang kidal. Itu pun belum tentu, karena mungkin 3 orang ini lagi kumpul dengan 3 orang lainnya. Di komunitas yang lain, jadi mungkin aja gak ada di situ dianya gitu kan. Dan tentunya angka ini jauh lebih rendah ya daripada rata-rata populasi dunia yang ada di kisaran 10 sampai dengan 12%. Kebanyakan sih memang kalau dilihat-lihat ya, orang-orang kidal yang ada di tadi tuh ya, persentasenya 10 sampai dengan 12% dari populasi satu negara. Itu ada di mana sih? Kebanyakan memang ada di negara barat gitu ya. Dan sama dengan pernyataan kita sore ini nih, yang lagi ngebahas tentang orang kidal. Persentase penduduk kidal tertinggi di dunia ada di negara Kanada. Itu pernyataannya. Kamu setuju gak sama pernyataan ini? Kalau kamu gak setuju, boleh pilih gosip. Kalau kamu setuju, pilihnya yang fakta. Dan ikutan pollingnya di mana? Di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Ya, langsung kamu cek dan kamu pilih salah satu dari pilihannya.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak.

Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung

soundtracknya tadi beberapa ada yang diputerin juga buat kamu sore ini. Tapi ini satu hal baru, padahal udah yang keenam loh. Tapi satu hal baru buat aku tahu gara-garanya adalah ngeliat ya cuplikan video opening seremoninya, yaitu adalah tahu nggak sih bahwa nih sahabat suara sekarang ini lagi digelar yang namanya World Nomad Games 2026. Jadi nomad ini apa sih? Nomad itu adalah dari kata nomaden ya, warga atau penduduk yang tidak menetap, tidak tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama ya. Mereka ini memiliki ajang multi olahraga internasional dan festival kebudayaan terbesar di dunia untuk merayakan olahraga tradisional dan juga warisan masyarakat nomaden. Nah sekarang itu ternyata lagi digelar, udah dari tanggal 31 Agustus tapi masih bakal berlangsung sampai tanggal 6 September 2026. Digelarnya di mana? Di Kyrgyzstan ya, di Kyrgyzstan. Dan di edisi ke-6 ini ternyata kembali ke tempat asal kelahirannya. Beda dari yang dulu pertama awal kali ya, awal kali, awal mula pertama kali gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sejarahnya dulu nih dari World Nomad Games ini, 2012 tuh ya ada pencetus ide pertama kali dalam KTT negara-negara berbahasa Turki di Kyrgyzstan, yaitu adalah seorang dari ketua Federasi Olahraga Kyrgyzstan, Askat Akibev ya, tokoh filantropis yang menjadi sosok yang membayangkan ini kalau kita punya wadah besar gitu ya untuk melestarikan kebudayaan etnis, kayaknya bagus nih gitu. Nah 2012 waktu itu kemudian gagasan ini kayak digodok, diterima, didukung penuh ya oleh presiden pada saat itu dengan tujuan untuk melestarikan dan mempopulerkan lagi tradisi nomaden Asia Tengah. Nah dari situ udah digodok-godok, kemudian secara resmi dilaksanakan pertama kali gelaran World Nomad Games ini adalah di tahun 2014 di Cholpon Ata, Kyrgyzstan. Dan waktu itu skalanya juga masih relatif kecil, beda banget sama yang sekarang karena hanya mempertandingkan sekitar 10 cabang olahraga etnis dan waktu itu diikuti oleh delegasi dari 19 negara aja ya. Kalau sekarang gimana nih nasibnya? Berkembang dengan sangat pesat ya, dari videonya aja kita cuman wow wow wow wow wow gitu doang. Itu se-wow wow wow itu kalau misalnya ngeliat opening seremoninya. Bener-bener kayak nonton film kolosal rasanya. Karena untuk edisi ke-6 ini ya partisipasinya diikuti oleh 3.000 atlet dari lebih 100 negara. Kalau sebelumnya cuma 10 cabang, hanya dari 19 negara, kali ini dari lebih 100 negara ya. Ada lebih dari 3.000 atlet yang ikut berpartisipasi. Nah, terus cabang olahraganya kayak gimana nih? Untuk olahraga tradisional itu ada yang namanya kokboru, olahraga berkuda tradisional gitu. Ada juga gulat berkuda. Panahan tradisional. Dan berburu menggunakan burung pemangsa. Wah. Ini pertandingan tapi kayak nonton film ya rasanya ya. Terus juga ada permainan strategi yang dipertandingkan, yaitu adalah permainan papan kuno seperti Manggala dan Oare ya. Selain itu, festival budaya juga tetap berlangsung yang tentunya menampilkan pertunjukan musik, tari-tarian tradisional, dan juga adat istiadat kaum nomaden dari berbagai penjuru dunia. Nah, siapa aja yang berpartisipasi? Banyak tadi ya, lebih dari 100 negara. Even mungkin ada negara-negara yang tidak memiliki apa ya, bisa dibilang mungkin nggak memiliki sejarah budaya nomaden, karena tapi tetap ikut berpartisipasi karena ini sudah meluas menjadi semacam festival global. Jadi banyak orang-orang yang sebetulnya juga nggak punya nih budaya nomaden tapi kemudian mempelajari jenis olahraga tradisional itu dan memberangkatkan ya para atletnya untuk ikut berlaga di World Nomad Games 2026. Wah, keren banget. Kalau aku sih pengennya nonton openingnya.

0: Tri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga. Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.
3: Kocak.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Ya, sekarang kita sudah masuk ke olah rasa. Karena tidak hanya raga yang harus diolah. Karena yang harus diolah tidak hanya raga ya, tapi rasanya juga harus kita olah supaya kita bisa lebih baik dalam meregulasi emosi, dalam merilis ya. Terutama hal-hal yang memang harus kita rilis atau mungkin harus kita relief gitu ya kan. Hai yang udah join di live TikTok aku, terima kasih. Kamu bisa bertahan di sini ya, sampai jam 7 nanti. Karena di olah rasa buat malam ini nanti kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan gaya ngedate kamu ya. Gaya ngedate kamu, dari tempat ngedate yang jadi pilihan kamu nantinya. Ini bisa kayak semacam small window gitu ya, untuk ngelihat kamu kalau misalnya menjalin hubungan sama seseorang itu apa sih yang sebenarnya kamu cari gitu ya. Excitement kah, kenyamanan kah, atau mungkin apa ya, kedekatan emosional mungkin, pengalaman baru, experience, atau mungkin private space misalnya gitu ya. Apa sih yang sebenarnya aku cari gitu kan. Plus nanti kita bakal bisa nih cari tahu dengan pilihan kamu dan kecenderungan dari gaya ngedate kamu itu, kira-kira kamu tuh cocoknya sama orang yang kayak gimana. Toh gampang caranya. Nanti aku bakal pasang nih ya, bukan aku yang masang sih, Mas Danar yang masang. Ada gambar, 6 gambar. 6 gambar ini adalah bisa disebut sebagai tempat ngedate atau tempat atau kegiatan, aktivitas pada saat ngedate. Mana salah satu yang menurut kamu, ini kita gak usah mikir budget ya, kita gak usah mikir budget sama sekali. Kalau kamu ngedate dengan seseorang, menurut kamu yang kamu banget itu yang mana? Ada 6 pilihan gambar. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah gambar kafe ya. Kalau kamu sukanya ngedate-nya di kafe, mungkin pilihannya karena tempatnya gak terlalu ramai, bisa ngobrol panjang ya. Terus yang kedua itu adalah jalan-jalan dengan sepat, enggak, jalan-jalan malam atau mungkin kayak misalnya ke night market ya. Tapi ini memang biasanya momentum sih. Kalau di Semarang tuh mungkin kayak lagi ada pasar Semawis loh, misalnya kayak gitu. Itu tuh langsung

2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita tahu lah ya kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Setuju nggak? Banyak banget bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya aku berharapnya sih, semoga Indonesia segera untuk pulih dan kembali menjadi negara-negara, bukan negara-negara sih, menjadi negara yang asbun aja gitu, yang happy-happy. Saya kalau Indonesia lagi nggak baik-baik aja, itu semua tuh kayak kasian gitu, sedih. Apalagi yang lagi kejadian di Kalimantan tuh ada karhutla ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Itu tuh impactnya tuh gak cuma buat manusia aja, bahkan hewan itu tuh juga berimpact. Kalau kamu kemarin lihat di sosial media tuh ada orang hutan dewasa, tau gak sih, yang sempat viral, yang dia itu sempat sesak nafas ya, yang namanya itu Sempurna kalau kamu tahu. Baru aja kabar terbarunya tuh dia tuh meninggal. Jadi Sampurna itu ditemukan sama warga Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 30 Agustus. Pas ditemuin pertama kali, kondisinya itu ya lemah banget gitu. Dia tuh bahkan gak bisa berdiri dan mengalami kesulitan bernafas. Kemudian BKSDA Kalimantan Barat bersama YARI melakukan evakuasi dan juga memberikan penanganan medis. Tapi kondisinya itu terus menurun. Sampai akhirnya Sampurna itu dinyatakan meninggal pada pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jujur, aku sedih sih. Apalagi kalau misalnya kita tuh membayangkan kondisinya gitu. Seekor orangutan ya, hewan yang seharusnya tuh hidup di hutan, ya gak sih? Happy, bergelantungan aja dari pohon ke pohon lain, terus nyari makanan, dan juga ngejalanin kehidupan di habitatnya. Justru ditemukan dalam kondisi gak berdaya, dan yang semakin membuat berita ini menjadi perhatian adalah dugaan penyebab kematiannya berkaitan dengan paparan asap yang terjadi di Kalimantan. Gara-gara kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, setelah Sempurna meninggal, dilakukan nekropsi pada 1 September untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Dan hasil pemeriksaan menemukan adanya perubahan patologis pada beberapa organ, terutama paru-paru, jantung, dan juga ginjal. Pada paru-parunya juga ditemukan kongesti dan juga atelektasis parsial. Atau bahasa medisnya itu emang kedengarannya cukup rumit ya, tapi sederhananya itu adalah ada gangguan serius pada bagian paru-paru Sempurna. Dan berdasarkan riwayat kondisi klinis serta hasil pemeriksaan tersebut, gangguan paru-paru itu diduga berkaitan dengan paparan asap. Nah, paparan asap itu emang berpotensi mengganggu fungsi paru-paru, ngebuat tubuh itu kekurangan oksigen. Kemudian kondisi tersebut diduga ikut mempengaruhi sistem kardiovaskular sampai akhirnya Sempurna itu meninggal dunia. Dan di titik ini justru ya, aku tuh ingin ngajak kamu ngelihat persoalan itu dari sisi yang sedikit lebih kritis lagi, sahabat suara. Karena pertanyaannya bukan cuma apa yang menyebabkan Sampurnanya meninggal gitu, tapi juga kenapa penanganannya karhutla ini malah kok gak kelar-kelar gitu. Ini yang menurut

Orangutan ini bukan hewan yang populasinya tuh bisa kita anggap aman ya, dalam tanda kutip. Orangutan tuh merupakan satwa yang sangat bergantung lah pada hutan sebagai habitatnya. Ketika hutan mengalami kerusakan, ketika terjadi kebakaran, ketika kualitas udara memburuk, yang terdampak itu tuh bukan cuma manusia aja. Satwa yang ada di dalamnya juga ikut menjadi korban. Dan mereka itu gak bisa milih kayak kita nih, kayak contoh. Katakanlah nih, kita kan kalau misalnya ada hal yang gak enak kan kita bisa milih, ah keluar deh, ah pindah deh gitu. Kalau kita panas ya, ah nyalain AC. Kalau misalnya udaranya gak enak, ah kita pakai masker, ah kita bisa masuk ke rumah. Tapi kalau orangutan, mereka itu hidup di habitatnya. Kalau habitatnya terbakar atau dipenuhi asap, mereka tuh mau lari kemana coba, ya gak? Mau mereka tinggal sama kamu, kan juga enggak kan? Nah ini yang kadang kita tuh lupa, ketika kita ngelihat kabut asap, kita mungkin langsung mikir kayak, aduh jalan nggak jadi kelihatan gitu. Sekolah terganggu, penerbangan terganggu, orang-orang batuk. Tapi di dalam hutan ada satwa yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Mereka itu sesek, mereka itu kehilangan sumber makanan, mereka itu kehilangan habitat, dan mungkin mereka tuh nggak punya kemampuan nih buat menyelamatkan diri mereka sendiri. Sempurna itu menjadi salah satu contoh nyata lah dari persoalan tersebut. Dan justru karena itulah menurut aku penanganan terhadap satwa terdampak karhutlah gak boleh bersifat reaktif. Artinya jangan menunggu ada orangutan ditemukan hampir mati dulu baru kemudian bergerak. Harus ada sistem deteksi dan respon sejak awal. Kalau ada kebakaran hutan, wilayah mana nih yang punya populasi orangutan? Apakah ada tim yang melakukan pemantauan? Apakah ada patroli? Apakah tersedia titik evakuasi? Apakah ada fasilitas medis? Dan ketika warga menemukan satwa yang terdampak, mereka tahu harus menghubungi siapa? Karena masyarakat sebenarnya bisa menjadi bagian penting dalam penyelamatan. Kayak dalam kasusnya Sempurna ini, dia kan ditemuin tuh sama warga. Artinya masyarakat berada di garis terdepan ketika menemukan satwa dalam kondisi darurat. Tapi setelah laporan ditemukan, sistem pemerintah dan lembaga terkait harus bisa bergerak secepat mungkin. Karena warga itu bisa menemukan, tapi mereka itu mungkin gak punya peralatan, gak punya dokter hewan, gak punya obat, gak punya fasilitas rehabilitasi. Makanya disitulah negara itu punya peran. Dan aku rasa kita tuh juga perlu berhenti melihat kematian satwa seperti ini sebagai ya namanya juga hewan. Karena tuh gak sesederhana itu sahabat suara. Ketika seekor orangutan meninggal akibat kondisi yang diduga berkaitan dengan paparan asap nih, itu menjadi tanda bahwa dampak karhutlah itu tuh bisa sangat luas. Bukan cuma soal manusia, bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma soal jarak pandang, tapi juga keanekaragaman hayati. Dan kalau satu orangutan gak ada gitu katakanlah, kita mungkin mikir kayak ya cuma satu. Tapi kalau kejadian kayak gini berulang nih, 1, 2, 10, 100, terus habitatnya juga rusak, populasinya semakin tertekan, nah baru kita sadar bahwa masalahnya bukan lagi satu ekor orangutan, tapi masalah ekosistem yang rusak.

0: Mau tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, wah.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.